Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu uso andia kuruntro kama mai ala andia fiyalla paraskram doni. Nuklawi yeshi doni maulan loktu ade kakalanda ndiro ishin madro andia sudena. Kuruntu wadata ide paraskram doni nuklawi lan. Nyaria titimia mana nungia kuru ade ma tanasmaro awaduni tilam kanure lan chestina maso ada. Kuruntu sodro kudia. Lokto Allah da jukuru feda te lamar doni tilam kanuri ya kuru adema nendri doni kanuri da haptiri shimangalaz. Umaka ando bunu tijani kondwa nandiro paraskram da ita agatkiyen. Kurutu soro paraskram de tilan kuru de falfalle sa dimian luko indin beji. Kurutu ndi sodro haye lokto Allah sabsen. Paraskram de kuya ade tanase tanasmaro dalil doni sandiku soto ade di soro fatu ibade. Dari lalai sendiri raksi sonda isa paraskram doro ruptani. Daji amdoni loktu Allan andia kerenzena bernia buladiade. Tepangana kudu paraskram doma kanza. Daji nduya iboto sondu Radio Zero gertu. Korondie falfale sendiri mian loko indin. Loktu doni gamia suma na dama. Daji korodoni zamni minna. Gwani mian nyuro koroda ike nye zamni min. Kuruntu paraskram doni ndukalawi ndarason kalamita fisku uskun nudawua fellanzi efemelan. Umakando bunu tijani kondua loktu alan paraskram do andanendia rokoro itagat kiyan.

0: dukla mashallah akartu faraskram doni dukla we darason kalamita fisko uskun no da uwa filanzi e pemilan kurtu de soro askratan se waktu alan faraskram da tumaro karanta ro sambaremba a loktu alan faraskram da buza faraskram duro tamin duro askran de tenasi susuni darason na karantu doni darason nero askran de tenasi anandro kumgina umaka ndo binuti jani kondwa na ndiro faraskram da ita katkikin faraskram da landa ji walti ye kwa butu soda goye kwen na danye nala sifar usku pal diyo lar pal usku pal diyo arak sifar de shima zawaldo assalamu alaikum naam dukala zawalien Aisha gana ko num daga na hamme gana ka kamjin rukayya nguro ganyan shida ngala poro ikimin la zamne min bakura som tuba dizna da nda wudur num dio wudur som ni fanye adar ni mad sum adar ni min nyaani mi adar ni min kaja mi adar ni min zuri mi alaze wushe
1: sum adar
0: ndiya wa kirmum da adarin ba ar diyo za samu mare ngila wushe kaza da yaro kaya korkan bi Allah banyile ni mo yaro kaya yi wudunum diyo adar ni mi mare sum zina suma nyanma kajama zunuma adarnin mad adarnmo mad kirmunun mono tumana koro doni wultinama ad zapsnar assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ado je kemajin
0: ndu
2: alaji mo je
0: alai mo du nyakrinyen
2: Orang
0: ini itu. Kan mai kemin?
2: Tidak.
0: Ayano?
2: Ami akid itu kawan-kawan mbak.
0: Ami akid?
2: Dinanya wadana kawan mbak.
0: Dinanya wadana man saya wan mbak. Am dah som tu manum?
2: Am tu manum.
0: Gila dah kerentu saya absen.
2: Ada panjang.
0: Nam zapti kandia awai ndi tumaro gna noro monjum ba de somnio na awan di shima ta ayaya
2: awai ndi noro monjum ba
0: tumaro gna noro monjum ba faldai
2: rom
0: sandi Naam? Zarab kwa mwenye azamu yu kwae man? Bula yima, bula yim. Ngila askrinyena. Ngila askrinyena nyoro. Ngila askrinyena. Oh ya ke tumaro dinanya wazana man sai watro mo jumba am yakon assalamu alaikum lale ushe nduka la zawlin
2: ram ma hingro dal
0: nduzo
2: ram ma hingro
0: gana ko konum de tuntulan musko fanti ma waltini ande abone super uskupal dio la harfal uskupal dio arak super assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: naam ndukala zawlin
1: rewa kuma kana manne gambar
0: ndu
1: zara
0: ya zara nya kirinye
1: korobbe dai
0: korokan mike mila ka ande zamu min
1: na
0: korokan mike mila ka ande zamu min
1: ka tende
0: ike mun da fanye
1: yawa shikana to
0: ayano ai zaksu ko kallo fa ni ke gongi de shima sanya da nozu
1: a ta nozu no
0: biongla ai zamanum a muskom zol multikan gono musko fantimia ultini andi abone assalamu alaikum Naam ndukila za wale Wushe ba shugaba wushe faraskaram duro garo kaana mshimin la kaande zamu min ko dure gana ka kamjin ne gana kutu kujiro pantimba
2: ade
0: wallahi ka kallo pantimba musko pandimia waltene bone ba shugaba ba lai kai mai karantu manje sambiyo sai tumar karantu ro faras kram da sumbarin bama sifurlar sifurfal udio indi sifurlar arak dio di ne jarabno assalamu alaikum yawa ndukila zaule kelewa sile gana ko numda hame na'am awo indi tun maro gana ro mo njin bad ayya tun maro gana ro mo njin ba on koruba usman guro da jide
2: awo indi da ro mo njin ba
0: tun maro gana ro mo njin ba on
2: Bulayim.
0: Dibchari? Yo, gila moena. Gila askru jera jera. Wisha kaza duro. Gila majalaw. Kertu sifur lar sifur fal u jewindi sifur lar arak jewdi ne jaramno assalamu alaikum assalamu alaikum zawul gana kutu kertu denye tusu waktu gana lalan waltien waltia faras kram da goye koyen
3: Maran ya mai ni mana

Angila zoro harami kranti ndi sonde nda kan yese gozi nda rason kranu ikla mita fiskus kunu da uwa pelanzi FM afuan. Mai dinna andiya nandiya roko lenya awdo huro ikena sandina ma tawde de wadde jena daji kuma mai andiya wata faraskaram da rubtuna daji na lambotu do sa goni wanya na rami kurutu ndi so lokti de ga.